0: Anak-anaknya oleh bapak.
1: Lima belas sesuatu yang boleh dilakukan. Lima belas sesuatu yang boleh dilakukan. Lima belas sesuatu yang boleh dilakukan.